Mere nu yamba. Nema wali wuta. Ema watamfu njira sisi wanzasa wawanimu. Mena makasa wanamu.

0: Tresemse akudi biara obeshishe etia hen biara orange na na tetrema biara nso a osori tia hen biara no
1: Yesu
0: o Yesu din mu yebunu fo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mm-hmm. See.